lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Klaus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Dest, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi lagi-lagi

0: rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi, masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Cilman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson, masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja tim Rem, masih tim menguasai bola, mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Dest, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan, bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Seth Kolasinac, bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cup duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko, bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tadi tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharramovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Klaus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21 Stefan Radelić. Radelić umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic, mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelić, berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Melimang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal. Berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk kawikan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Pas lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard. Richard maju ke depan. Chris Richard berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia. Namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergi Nodes. Sergi Nodes masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik. Hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan, mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar. Sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia. Langsung lakukan tendangan gawang, bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergio Noges, tarik mundur ke belakang kepada Alex Freeman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergio Noges, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi, nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh bek dari Nikola Katic tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun, bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi. Bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya. Umpan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergino Des, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Klaus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit ke 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke 17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor punggung 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan. Lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergino Des, umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan situ dua, kembali lagi ada Sergino Des, masih melihat rekan-rekannya dia, masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman, berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali

menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina sudah menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedik. Sayang sekali pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana segalanya. Saya Murlin Haniza selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta mendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raja Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana di pagi hari ini, apakah kamu sudah siap-siap untuk memulai aktivitas ya? Karena sekarang udah di jam 8 lewat 4 menit, teman Pro 2 ya. Semoga semangatnya udah full ya. Dan tentunya ingat juga, kamu gak harus langsung jadi yang terbaik di hari ini. Yang penting nih teman Pro 2, kamu harus berani memulai dulu deh. Terus melangkah, karena satu langkah kecil yang kamu lakukan sekarang itu bisa jadi awal hal yang besar ya di masa depan. Jadi ayo jalani hari ini dengan senyum, semangat, pikirannya harus positif, oke? Semoga hari kamu lancar dan penuh kabar baik ya untuk kalian semuanya. Pidia masih temenin sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan Vidya punya satu informasi buat kalian, buat yang masih sering gantung handuk di kamar mandi. Ayo, siapa nih ya? Hati-hati ya teman Pro 2, karena kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa jadi sumber kuman. Jadi, kamar mandi yang lembab itu bikin handuk susah kering sempurna. Akibatnya, bakteri dan jamur itu gampang banget berkembang di serat kain. Handuk yang seharusnya bersihin tubuh, malah bisa ngebawa kuman, ya kan? Bahkan bisa memicu bau apek dan masalah kulit seperti gatal atau iritasi. Nah, supaya tetap higienis gimana? Sebaiknya jemur handuk di tempat yang punya sirkulasi udara bagus dan cuci rutin ya setiap 3-4 kali pemakaian. Jadi jangan asal gantung handuk lagi, teman Pro 2.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Program FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: tapi tetap melakukan pola menyerang. Sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik, itu juga melakukan serangan secara, artinya secara mendadak semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia. Sehingga walaupun dengan bermain 10 orang, strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia, dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tillman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu apa, tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal yeah. karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh pemain-pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
1: Iya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga syuting-syuting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
0: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, yeah. Edin Zeko, ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
1: yeah, 40 tahun,
0: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
1: Ronaldo
0: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
1: menonjol ya.
0: Menonjol ya. Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum hebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke-87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lainnya yang masih akan terus kami hadirkan dalam

0: program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, terima untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga dan jaya. Ya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
3: Kata tokoh dunia. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian pernah gak sih ngeliat kayak komentar atau mungkin juga postingan aneh gitu ya, yang ngajak main game, hadiahnya uang gitu ya. Nah, kalian jangan langsung percaya itu, teman Pro 2 ya. Sekarang ya, sekarang itu teman Pro 2, modus spam judi online itu udah makin pintar gitu ya. Jadi mereka itu gak cuma nyasar akun pemerintah, tapi juga influencer dan konten creator loh di berbagai platform. Makanya kalau nemu konten kayak gitu jangan diklik, jangan dibagikan, apalagi direspon gitu ya teman Pro 2. Langsung aja laporin lewat aduankonten.id gitu ya. Kita bikin nih sama-sama, kita bikin ruang digital kita tuh jadi tetap aman, tetap nyaman, dan tentunya bebas dari promosi judi online. Oke? Okay? Oke deh teman Pro 2, sekarang udah di jam 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

atau lagu miliknya Afif Kila lewat lagunya Sumpah ya. Sumpah nih ya, kayaknya LPG 3 kilo yang melon itu bakal berganti guys ya. Tapi tenang aja, harganya katanya ya tetap ramah di kantong teman Pro 2. Jadi Kementerian SDM itu lagi nyiapin gas merah putih. Gasnya lucu banget, ada totol-totolnya udah kayak polkadot gitu loh. Gas merah putih ini berbasis CNG ukuran 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kg yang melon itu teman Pro 2 ya. Cuma saat ini tabungnya masih tahap uji coba, dan kabar baiknya harga yang direncanakan itu bakal sama dengan LPG 3 kg. Tapi negara bisa menghemat subsidi energi hingga 30% ya katanya. Tabungnya juga dibuat lebih ringan dan diklaim lebih aman. Jadi kalau hasil uji cobanya sukses, distribusinya bakal dimulai bertahap dari kota-kota besar dulu teman Pro 2 ya.

sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif?

Lokasi kegiatan juga masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan kapasitas dan juga antusiasme masyarakat. Jadi nggak hanya bersifat seremonial, kegiatan yang digelar juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Nah, untuk menambah kemeriahan, berbagai kegiatan juga dilakukan pendengar seperti lomba panjat pinang, jalan sehat, senam donor darah hingga pemeriksaan kesehatan gratis juga akan disiapkan. Nah, pemerintah juga berharap seluruh rangkaian kegiatan ini juga dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama program Halo RRI, di mana Halo RRI ini juga merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan, aspirasi maupun keluhan terkait kondisi di lingkungan sekitar dan pelayanan publik. Nah, apabila Anda menemukan persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, pendengar jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau melalui telepon di 0736 7321995, atau Anda juga dapat menuliskannya langsung di kolom komentar kami YouTube RRI Net Bengkulu.

kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari, sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu. Dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI. Nah, Halo RRI ini pendengar merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan, aspirasi maupun keluhan terkait kondisi di lingkungan sekitar dan pelayanan publik. Nah, apabila Anda menemukan persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami pendengar, dan Anda dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau melalui telepon di 0736 7321995, atau bisa menuliskannya langsung di kolom komentar kami YouTube RRI Net Bengkulu yang mana sedang live saat ini. Dan laporan yang disampaikan juga bisa berupa kondisi jalanan yang rusak, lampu penerangan yang padam, mungkin persoalan drainase, sampah, fasilitas umum, pelayanan publik, dan juga hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, selama kurang lebih beberapa menit ke depan, pendengar, Nafla juga akan menemani Anda, dan semoga melalui Halo RRI ini juga berbagai aspirasi masyarakat juga dapat tersampaikan dan menjadi jembatan komunikasi dengan instansi terkait. Nah, sambil menunggu laporan yang masuk, mungkin Nafla ingin mengajak pendengar dan juga pemirsa YouTube untuk ikut berpartisipasi, di mana apakah di lingkungan tempat tinggal Anda pendengar ada persoalan yang menurut Anda perlu segera mendapat perhatian, atau mungkin justru ada pelayanan dari instansi tertentu yang menurut Anda sudah baik dan layak diapresiasi. Nah, silakan bagikan melalui kolom komentar WhatsApp ataupun telepon, dan setiap laporan yang masuk juga akan kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di Halo RRI, dan kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga laporan. Nah, jangan lupa pendengar, saat mengirimkan laporan juga sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat, agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Nah, Anda juga masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon di 0736 7321995 maupun melalui kolom komentar YouTube RRI Net Bengkulu.
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Education RRI Digital
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Halo RRI, dan kami juga kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga laporan. Dan jangan lupa pendengar, saat mengirimkan laporan sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0811 pendengar 7307079 dan ditelepon di 0736 7321995, maupun melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Net Bengkulu. Nah, sambil menunggu laporan yang masuk, apakah di lingkungan tempat tinggal Anda juga masih ada persoalan yang menurut Anda pendengar perlu segera mendapat perhatian, atau mungkin justru ada pelayanan dari instansi tertentu yang menurut Anda juga sudah baik dan layak diapresiasi? Dan silakan bagikan melalui kolom komentar WhatsApp ataupun telepon, karena setiap laporan yang masuk juga akan kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan beberapa juga sudah ada yang mengirim pesan di WhatsApp kami terkait keluhan ini pendengar, terkait penyiaran pertandingan Piala Dunia, di mana ada salah satu warga yang mengatakan bahwa saya sudah menunggu pertandingan, tapi tiba-tiba siaran TVRI hilang dan sudah coba ganti channel tapi tidak muncul. Dan juga ada yang berkomentar juga terkait siaran ini, di mana gambar sering patah-patah, apalagi saat pertandingan penting, jadi nggak nyaman nontonnya. Dan juga ada suara tapi gambarnya hilang, atau sebaliknya pendengar. Nah, berdasarkan keterangan juga dari pihak terkait, juga gangguan yang dialami masyarakat juga umumnya bukan karena siaran berhenti, melainkan masalah teknis pada penerimaan sinyal. Dan selain itu juga pendengar, ada terkait penerangan lampu jalan, di mana katanya dari Dimas katanya semoga jalan di Bumi Ayu juga terang kalau malam-malam. Nanti laporan yang masuk juga akan kita lakukan pembicaraan kepada pihak terkait juga. Dan selain itu juga terkait penyiaran, selain STB TVRI, ada pertanyaan juga apakah ada streaming lain terkait siaran Piala Dunia ini. Dan memang pendengar, keluhan seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di satu daerah saja, tapi juga dilaporkan oleh banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dan terkait hal tersebut, mungkin karena perangkat televisi juga belum melakukan scan ulang dan posisi antenanya juga kurang tepat, sehingga kualitas sinyal juga menjadi lemah pendengar. Dan pihak terkait juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pemindaian ulang atau scan ulang perangkat televisi atau set-top box, yang mana agar kanal yang hilang tadi bisa muncul kembali. Selain itu juga pendengar, posisi antena juga sangat berpengaruh terhadap kualitas siaran, di mana sinyal yang baik juga biasanya ditandai dengan gambar yang jernih dan suara yang stabil juga. Dan sedangkan gangguan yang muncul jika sinyal lemah atau tidak stabil. Dan faktor lain yang mempengaruhi juga adalah kondisi wilayah, di mana masih banyak daerah yang juga termasuk blank spot atau belum terjangkau sinyal digital secara optimal. Nah pendengar, terkait siaran ini juga ada laporan kembali, di mana dia berada di Jalan Flamboyan 3. Kenapa? Katanya kenapa sering hilang sinyal sebentar saat menonton TVRI dan TVRI Sport, padahal sudah pasang antena di luar. Dan juga saat menonton TVRI Sport sering terdengar noise beberapa kali berulang-ulang. Nah, beberapa memang banyak seperti terkendala seperti itu pendengar, terkait siaran Piala Dunia, di mana banyak masyarakat juga menginginkan menonton dengan suasana yang nyaman, dengan kualitas yang baik, tapi ternyata banyak yang merasa siarannya juga terkendala, ada yang patah-patah gambarnya, terputus bahkan tidak muncul streamingnya sama sekali. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung pendengar, selamat datang di Halo RRI. Dan Anda juga bisa melakukan komentar di YouTube kami. Dan jangan lupa saat melakukan pengiriman laporan juga sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang sampai juga jelas dan juga memudahkan proses konfirmasi ke pihak terkait. Dan Anda masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon di 0736 7321995. Dan masih terkait Halo RRI ini, pendengar, juga merupakan ruang bagi masyarakat juga untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan, aspirasi maupun keluhan terkait kondisi lingkungan sekitar dan mungkin pelayanan yang menjadi perhatian kita bersama. Dan apabila Anda juga mendapatkan persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, juga jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami, pendengar. Dan kami juga jadwalnya di besok juga terdapat Halo RRI, di mana Anda juga bisa melaporkan kondisi apapun terkait jalan rusak, lampu penerangan, atau mungkin sampah, drainase, ataupun hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, sambil menunggu laporan yang masuk juga, apakah mungkin justru ada pelayanan dari instansi tertentu yang menurut Anda sudah baik dan layak diapresiasi? Nah, Anda juga bisa bagikan melalui kolom komentar WhatsApp ataupun telepon, pendengar.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Dan pendengar sudah mendekati jam 10, juga tidak terasa sudah berada di penghujung program Halo RRI ini. Dan banyak juga beberapa pendengar juga sudah ikut bergabung bersama kami terkait laporan-laporan terkendalanya menonton Piala Dunia melalui TVRI, di mana juga ada yang gambarnya sering hilang. Dan kami juga ada beberapa laporan yang mungkin belum sempat kami bacakan atau masih menunggu konfirmasi terkait dari pihak terkait, juga akan tetap kami catat dan tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang bergabung dan telah berpartisipasi melalui komentar WhatsApp ataupun melalui YouTube kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetap dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Nafla pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Bengkulu siang ini 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Nanti di pukul 11 akan ada dinamika olahraga dan di pukul 1 siang nanti akan ada warta berita daerah. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu siang ini bersama

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan, dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dinamika olahraga.

0: 4 ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang. Tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris.

0: Yang terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
1: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sedangkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar.

0: Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
2: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
1: Itu
0: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
2: Yes, happy. Of course, second set was.
3: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah, pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus, PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli, Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Matius.
1: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matius mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matius tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matius telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matius sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matius bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matius tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 2 Juli 2026. Sari berita. DPRD Provinsi Bengkulu mendorong percepatan revisi Perda RT/RW Kota Bengkulu agar pengembangan kawasan industri Pulau Bai segera terrealisasi. Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi acuan dalam proses penjangkauan peserta didik di sekolah rakyat. Pendengar, inilah berita selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patraniaga Sumbaksel melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Terlebih langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Aftur mengalami penurunan harga BBM non-subsidi di wilayah Sumbaksel per 1 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter, penurunan sebesar Rp1.450 per liter, ekivalen 7%. Lalu Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau penurunan sebesar Rp3.700, sekitar 15%. Kemudian Dex Lite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter, penurunan sebesar Rp3.350 per liter, ekivalen 14%. Setelah itu, after penerbangan domestik sebelum pajak di Bandara Fatmawati Soekarno turun dari Rp26.344,71 per liter menjadi Rp22.326,78 per liter mulai bulan Juli atau penurunan sebesar Rp4.017 per liter atau ekivalen 15,25%. Ia menyampaikan selain menghadirkan harga yang kompetitif, Pertamina juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar. Informasi lainnya, data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN menjadi acuan dalam proses penjangkauan peserta didik di sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 8 Bengkulu tahun 2026 ini melakukan perluasan penjangkauan penerimaan siswa baru ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Penjangkauan dilakukan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program Sekolah Rakyat. Kepala SRMA 8 Bengkulu, Yuliarma Yeni MPD mengatakan, jangkauan program tahun ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, kecuali Kabupaten Kaur. Menurutnya, Kabupaten Kaur tidak termasuk dalam cakupan karena telah memiliki sekolah rakyat tersendiri. Yuliarma menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa baru tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Seleksi dilakukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS.

0: dikhususkan kepada siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih luas. Yuliarma menjelaskan, proses penjangkauan siswa baru tahun ini telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang cukup menggembirakan. Antusias masyarakat untuk masuk ke sekolah rakyat sangat tinggi, terlihat dari jumlah peminat yang mencapai sekitar 300 orang, sementara kuota yang tersedia hanya 90 orang. Anggrid Nardianto melaporkan.
1: Mendengar berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, harga bawang merah alami penurunan yang cukup drastis. Salah seorang pedagang, Nipi Risda, mengatakan, sebelumnya pada 2 pekan lalu harga bawang merah dibanderol Rp60.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini dipengaruhi oleh pasokannya yang mulai memadai. Untuk pasokan, bawang merah didatangkan dari Pulau Jawa dan Sumatera Barat. Berbeda dengan harga bawang merah yang alami penurunan, bawang putih justru alami kenaikan harga. Sebelumnya, 1 kg bawang putih dibanderol Rp35.000, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Mendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi membuka Raflesia Kemumu Festival 2026 di lapangan Palak Siring, Kecamatan Armajaya. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata SEMAP mengatakan, Raflesia Kemumu Festival bukan sekedar menghadirkan hiburan, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat dan wisatawan akan disuguhkan beragam atraksi budaya seperti Festival Dol Pelajar, Karnaval Raflesia, Tarian Jawa Kolosal, Tarian Etnik Enggano, Pertunjukan Wayang Kulit, Pameran Batik Kagan, hingga Kuda Kepang. Raflesia Kemumu Festival 2026 diharapkan menjadi momentum memperkenalkan ikon langka Raflesia sebagai daya tarik wisata Bengkulu Utara di tingkat nasional. Mendengar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Kantor Bea Cukai Bengkulu Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wadah bagi pengguna jasa untuk menyampaikan saran, masukan dan kritik terhadap layanan Bea Cukai Bengkulu. Kepala KPP BC TMPC Bengkulu Nazwar menyampaikan apresiasi kepada para responden yang telah memberikan penilaian terhadap layanan Bea Cukai. Ia mengajak seluruh pengguna jasa untuk aktif memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan menegaskan bahwa pembangunan budaya integritas membutuhkan dukungan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam forum tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Bengkulu Tri Ivan mengatakan, kesiapan RRI mendukung peningkatan kapasitas UMKM melalui sosialisasi ekspor. RRI siap memfasilitasi penyebarluasan informasi mengenai persyaratan dan tata cara ekspor agar pelaku UMKM semakin memahami proses ekspor dan mampu memperluas pasar usahanya. Mendengar, Belgia ke babak 16 besar usai taklukan Senegal 3-2. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
2: Timnas Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Senegal dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Seattle. Pertandingan berlangsung tinggi sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil menyerang karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke 16 besar. Senegal yang tampil percaya diri mampu memberikan kejutan dengan unggul lebih dahulu pada babak pertama. Gol pembuka Senegal tercipta pada menit ke-24 melalui Diarra. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Belgia, Diarra berhasil menuntaskan peluang dan membawa wakil Afrika tersebut memimpin 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Senegal semakin berada di atas angin setelah Ismail Sarr

0: mengandakan keunggulan pada menit ke-51. Tertinggal 2 gol, Belgia meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka kesulitan menembus pertahanan Senegal yang tampil disiplin. Harapan Belgia kembali muncul ketika penyerang veteran Romelu Lukaku mencetak gol pada menit ke-86. Gol tersebut membakar semangat rekan-rekannya untuk terus menekan demi menyelamatkan peluang lolos. Drama kemudian terjadi menjelang berakhirnya waktu normal. Menit ke-89, Youri Tielemans berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Senegal. Gol tersebut memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Pada babak tambahan waktu, kedua tim tetap bermain terbuka. Senegal berupaya mempertahankan peluang mereka untuk lolos, sementara Belgia terus menggempur pertahanan lawan. Petaka bagi Senegal, wasit menunjukkan titik putih pada masa injury time babak tambahan waktu. Tielemans yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-120+5. Gol tersebut memastikan Belgia berbalik unggul 3-2 sekaligus mengunci kemenangan dramatis. Secara statistik, Belgia memang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Mereka menguasai 53% penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan ke pertahanan Senegal. Dominasi tersebut akhirnya berbuah hasil melalui kebangkitan luar biasa di penghujung laga. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan KPU Kaur mengikuti kegiatan orientasi P3K di lingkungan Sekjen KPU Formasi tahun 2024 periode 2 dengan skema Massive Open Online Course atau MOOC. Kegiatan BIMTEK ini dilakukan secara daring yang telah dimulai dari tanggal 1 Juli hingga 15 Juli 2026. Sekretaris KPU KAU Rusdan Taufsiri menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai tugas, fungsi, serta etika kerja sebagai P3K di lingkungan KPU Kaur, sekaligus memperkuat kompetensi dan profesionalisme para peserta, serta pemahaman nilai-nilai dasar ASN bagi P3K formasi tahun 2024 periode kedua. Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan P3K dapat meningkatkan kapasitas, integritas serta kesiapan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di Kabupaten Kaur. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Wali Asuh Sekolah Rakyat Kaur pada masa libur sekolah ini melaksanakan kegiatan home visit ke rumah-rumah siswa sekolah rakyat. Kunjungan ini untuk memastikan para siswa masih dalam kondisi baik. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariyati, mengatakan program home visit ini memastikan siswa tetap mendapatkan perhatian dan bimbingan informal meskipun aktivitas belajar mengajar sedang dalam masa libur. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi kepada para orang tua dari wali asuh atau wali asrama yang selama di sekolah menggantikan peran orang tua. Wali asuh juga mengevaluasi perkembangan sosial, emosional, dan kesejahteraan siswa selama masa liburan. 3 hari program berjalan ini sudah menjangkau siswa-siswi yang tinggal berada di pelosok desa seperti di kawasan Maje dan Nasal. Semoga program home visit ini bisa menambah nilai positif bagi para siswa. Informasi lainnya, pendengar, program praktik pengalaman lapangan PPL ASEAN kembali menjadi wadah bagi mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu untuk memperoleh pengalaman mengajar di tingkat internasional melalui C-Teacher, program di bawah naungan SIEMIO. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta memperluas wawasan global mahasiswa dengan memberikan kesempatan praktik mengajar di sekolah-sekolah mitra di kawasan Asia Tenggara. Pada pelaksanaan tahun 2026, mahasiswa FKIP UNIP mengikuti PPL di Filipina, Malaysia, dan Thailand melalui kerjasama dengan FEU Roosevelt, University of Santo Tomas, Sanggar Belajar Binaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SIKL, serta Sangkon Islam Witaya School. Selain mengirim mahasiswa ke luar negeri, UNIP juga menerima mahasiswa dari Filipina untuk melaksanakan praktik mengajar di Bengkulu melalui skema pertukaran timbal balik, sehingga memperkuat kolaborasi akademik antar perguruan tinggi di kawasan ASEAN. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP UNIP, Rio Kurniawan menyampaikan bahwa PPL ASEAN menjadi salah satu strategi internasional yang tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, tetapi juga memperluas jejaring kerjasama pendidikan dan memperkuat reputasi Universitas Bengkulu di tingkat regional maupun internasional. Program ini akan terus dikembangkan sebagai upaya mendukung internasional pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Pendengar, nobar Piala Dunia warnai HUT Bayangkara ke-80 di Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Bengkulu bekerjasama dengan TPRI Bengkulu menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman Mapolresta Bengkulu Rabu malam. Nobar laga yang mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo berlangsung meriah. Ratusan masyarakat bersama tamu undangan memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Suasana semakin semarak dengan hadirnya pelaku UMKM yang menjajakan berbagai makanan dan minuman di sekitar area nobar. Kepala TPRI Bengkulu, Ponda Rafael, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen TPRI sebagai televisi publik yang hadir untuk masyarakat. Menurutnya, program Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
3: Tiga aspek vital bagi kemajuan daerah kita. Yang pertama adalah membangun koneksi sosial dan meningkatkan indeks kebahagiaan. Yang kedua adalah gelombang aktivasi ekonomi dan UMKM. Dan yang ketiga, keterlibatan tenaga kerja.
2: Sementara itu, Kapolresta Bengkulu Kombespol Rahmat Hidayat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir memeriahkan kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh pendukung yang menyaksikan pertandingan untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
4: Depan tantangan tugas makin berat, tetap kami nantikan dari seluruh masyarakat Kota Bengkulu dan seluruh elemen yang ada di kota ini dan khususnya yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, selamat menikmati pertandingan hari ini, kita menyaksikan dengan sportivitas.
2: Pada pertandingan tersebut, Inggris berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Republik Demokratik Kongo. Sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Chipenga. Pada menit ke-7, Inggris mampu membalikkan keadaan lewat 2 gol Harry Kane yang tercipta pada menit 75 dan 86, sekaligus memastikan kemenangan bagi The Three Lions dan lolos ke babak 16 besar. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Kepolisian Resor Polres Kaur AKBP Alam Bawono menyampaikan apresiasi mendalam atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ia menilai kelancaran seluruh agenda tahunan tersebut tidak lepas dari tingginya komitmen dan kerja keras jajaran di lapangan. Momentum pertambahan usia institusi ini juga dimaknai sebagai ruang spiritual untuk bersyukur sekaligus melakukan refleksi mendalam terhadap kualitas pengabdian kepada warga. Kapolres juga mengajak seluruh anggotanya untuk melakukan introspeksi diri demi meningkatkan profesionalisme dan integritas. Evaluasi internal tersebut dinilai penting agar kinerja aparat penegak hukum di tingkat kabupaten senantiasa sejalan dengan harapan masyarakat luas. Kapolres juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia, personil serta pemangku kepentingan yang telah berusaha demi mensukseskan rangkaian acara dari awal hingga akhir. Selain itu, secara khusus Kapolres juga memberikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Kaur atas hubungan harmonis lintas instansi yang terjalin selama ini. Sinergitas yang kuat tersebut terbukti memberikan dampak positif yang besar terhadap mutu pelayanan publik bagi masyarakat di bumi se-ase se-ijian. Kapolres berharap kerjasama koko ini dapat terus dipertahankan ke depannya demi menjaga keamanan dan ketertiban daerah Kabupaten Kaur. Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 yang digelar PMI Kabupaten Bengkulu Utara di Gedung Serbaguna Sahri Romli pada Rabu kemarin berlangsung penuh semangat kemanusiaan. Kegiatan sosial ini diisi dengan aksi donor darah massal, pemberian apresiasi kepada para pendonor setia, serta pembagian berbagai door prize menarik. Ketua PMI Kabupaten Bengkulu Utara, Milono, mengatakan bahwa donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas yang mampu menyelamatkan nyawa sesama. Disampaikan setiap tetes darah yang didonorkan secara sukarela tidak hanya membantu kebutuhan medis, melainkan juga menjadi simbol kasih sayang dan harapan bagi yang membutuhkan. Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif PMI serta keikhlasan para pendonor dalam mengatasi kekurangan stok darah. Kedepan, dirinya berkomitmen akan menjadikan kegiatan donor darah ini sebagai kebiasaan dan gerakan sosial rutin bagi jajaran Forkopimda maupun seluruh OPD setempat. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Peringatan Hari Kelautan Nasional mendapat perhatian dari kalangan remaja di Bengkulu. Salah satunya datang dari Putri Remaja Bengkulu, Pinta Saryani, yang juga merupakan mahasiswi STIKES Tri Mandiri Sakti. Menurutnya, menjaga kebersihan dan kelestarian laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai laut memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, mata pencarian masyarakat pesisir, sekaligus potensi wisata yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Pinta menjelaskan upaya menjaga kelestarian laut harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak. Pemerintah diharapkan terus memperkuat edukasi lingkungan, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta menegakkan aturan terhadap pelaku pencemaran laut. Di sisi lain, dunia usaha juga perlu menerapkan praktik yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Menurut Pinta, laut yang bersih bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga mencerminkan karakter bangsa yang peduli terhadap lingkungan dan masa depan. Ia optimis apabila setiap individu memulai perubahan dari dirinya sendiri, maka laut Indonesia akan tetap indah, sehat, dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat hingga generasi yang akan datang. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes Mogile Krabeka mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala PP RRI Bengkulu Rozani menerima kunjungan General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, pada kemarin Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama dan penyebaran informasi kepelabuhan guna mendukung edukasi publik dan pembangunan daerah. Pelindo menyampaikan tengah menjalankan sejumlah program strategis termasuk revitalisasi pelabuhan yang membutuhkan dukungan publikasi. Selain pemberitaan, kerjasama juga diarahkan pada pelatihan, dialog interaktif hingga program edukatif bagi masyarakat. Sementara itu, RRI Bengkulu menyatakan siap menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan secara akurat dan juga berimbang. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran pelabuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Mendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini, dan kini kami hadirkan relaksasi, request lagu dan informasi. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu dan kirim-kirim salam, boleh bergabung bersama kami di via telepon 0736 7321995, atau di via WhatsApp 0811 7307079. Dan pendengar dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, tadi juga kita sudah menerima telepon dari warga Jambi yang ingin request lagu Krisi, Damai Bersamamu. Dan dia tadi mengatakan kalau misalnya cuaca hari ini di Jambi terpantau dari pagi gerimis ya, dan juga mulai siang hari itu mulai cerah. Kalau di wilayah Kota Bengkulu sekarang cuacanya sangat-sangat cerah, tapi semoga saja di sore hari nanti tidak turun hujan ya. Untuk pendengar, kami masih menunggu requestan Anda di relaksasi sampai pukul 3 sore nanti bersama saya Agnes Ramadhani. Ada Krisi, Damai Bersamamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
6: Masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Tidak ada bukti ilmiah yang mengkaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu, serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa yang akan datang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak benar alias berita bohong. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman komdigi.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Mendengar informasi olahraga, Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Stadion Atlanta. Kapten tim Harry Kane menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol di babak kedua, membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal lebih dahulu. Kemenangan ini memastikan Inggris melaju ke fase berikutnya dan akan menghadapi Meksiko pada 6 Juli mendatang. Pertandingan tersebut juga akan disiarkan oleh RRI melalui programa 1 dan programa 3. Informasi lengkap bisa Anda cek di portal kami rri.co.id.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Rosa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Rosa 1.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim nasional Prancis berhasil merebut posisi teratas ranking FIFA usai mengalahkan Swedia 3-0 pada babak gugur Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan tersebut membuat Les Bleus meraih tambahan 9,40 poin dan kini mengkoleksi 1.002,24 poin, menggeser Argentina dari posisi puncak. Meskipun demikian, persaingan masih terbuka karena Argentina berpeluang kembali ke peringkat pertama jika mampu meraih kemenangan pada laga berikutnya. Duel kedua tim pun diprediksi akan semakin ketat seiring konsistensi performa mereka sepanjang Piala Dunia 2026. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Suara Pancarona menjadi lagu penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu siang ini. Dan di pukul 15.00 nanti akan ada Beranda Astacita Nasional dari Pro 1 Jakarta yang akan dipandu oleh rekan Andre. Dan saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Podcast Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamain Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan.

untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama, adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita

0: sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
2: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
3: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
0: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
3: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan, dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita. Tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang

0: permainan. Kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam, dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
4: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
5: Selamat sore Mbak Hani.
4: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
5: Iya betul sekali.
4: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
5: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
4: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
5: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
4: Iya.
5: Misalnya habis makan apa ya Mbak? Ya,
4: sawo
5: kecik ya. Sawo kecik bisa.
4: Oh, sawo kecik ya,
5: itu kan bijinya lancip ya. Itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
4: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
5: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
4: Iya.

0: permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya,
1: yang rumit ya.
0: Ya, iya, benar sekali.
1: Nah, kalau conglek ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
0: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
1: Iya, gak kelar-kelar.
0: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
1: selain conglak tadi ya,
0: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
1: Iya, iya.
0: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
1: Iya, iya.
0: Dulu ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
1: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
0: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
1: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
0: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
1: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
0: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
1: ramping-ramping dulu zaman dulu ya.
0: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya tuh, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya apa, kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
1: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
0: Iya, betul sekali.
1: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
0: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
1: Iya.
0: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
1: Iya,
0: lari
1: benar. Sini. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya, Bu ya.
0: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
1: Iya.
0: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
1: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi ini, Bu?
0: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main
1: atau kumpet.
0: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya, Bu ya, permainan yang memang
0: butuh
1: energi juga ya, dan strategi juga ya.
0: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
1: manis aja gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita. Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
3: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
4: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan, ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus, kamu serat dulu gasingnya yang bagus, nah ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama, itu gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
3: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
4: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
3: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
3: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: suka Anda, sampah yang kita buang.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak Beranda Asta Cita yang disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia dan merupakan siaran berjaringan nasional.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah kita simak tadi Beranda Asta Cita dan kembali bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kembali kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Dan hari ini Kamis, tepatnya 2 Juli 2026, Warta Belajar Sumba akan hadir dari RRI Jambi. Dan besok Jumat, 3 Juli 2026, Warta Belajar Sumba akan hadir dari RRI Bengkulu. Dan kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sebelumnya akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

0: Dengar saatnya kita akan simak Warta Belajar Sumba Persembahan RRI Jambi.
1: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
2: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
3: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain. Untuk warga Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
2: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
4: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, terus budaya UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan, tadi hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
2: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Partesa melaporkan.
1: Dari Palembang kita menuju ke RRI.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait pengelolaan sampah di daerah yang dirangkum reporter Dewi Pranyoto.
1: Saya Leli, mahasiswi. Jika saya lihat pengelolaan sampah sekarang itu mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Petugas kebersihan juga cukup rutin mengangkut sampah. Nah, menurut saya yang paling penting sekarang itu hanya kesadaran masyarakat. Jika semua orang mau membuang sampah pada tempatnya, lingkungan pasti jadi lebih bersih.
2: Saya Afgan, masyarakat Karanganyar. Saya setuju kalau pemerintah terus meningkatkan pengelolaan sampah. Soalnya kebersihan itu berdampak langsung ke kenyamanan masyarakat sih. Akan lebih bagus lagi kalau warga juga diajak ikut memilah sampah dari rumah. Jadi sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang begitu aja.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Ketua KIP Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi pengelolaan sampah.
1: Seberapa penting ini yang keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah sehingga ini memang perlu dipublikasikan nih Pak Taufik?
2: Iya, makasih Mbak. Ini sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang KIP di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah salah satunya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, kemudian program kebijakan publik, kemudian pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang menjadi kenapa ini penting. Nah, jadi kita semua hari ini yang

0: kemudian bagaimana masyarakat apa namanya membuatkan sistemnya kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian di ada depo gitu. Nah, nah ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan mestinya masyarakat harus tahu dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini. Termasuk juga anggaran kan hari ini kan bukan hanya itu saja, sudah melebar nih.
1: Yeah.
0: Ke tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ. Nah, semuanya ini informasinya mesti terbuka ke publik. Oleh siapa? Oleh badan publik. Badan publiknya dalam hal ini ya tentu pemerintah kota yang punya kewenangan untuk menyampaikan ini ke publik. Jadi tidak membuat informasi itu simpang siur. Kalau hari ini kan simpang siur nih, masa kami sudah ada potongan, ini contoh ya, sudah ada pembayaran uang kebersihan di PDAM ya, di Pungut, setiap melakukan pembayaran PDAM di Pungut 5.000, tapi kenyataannya pada sekarang dengan sistem model yang sekarang ini, kami disuruh lagi bayar 30.000, iya, per orang, agar informasi ini jelas, kemudian tidak menimbulkan kecurigaan publik tadi, mungkin terkait dengan apa sistem pengadaan barangnya, sistem pengelolaannya gitu. Nah, itu juga disampaikan ke publik gitu.
1: Baik.
0: Bahwa kami sudah melakukan pembelian CCTV sebanyak ini. Hal-hal ini berapa anggarannya, itu boleh disampaikan ke publik. Termasuk yang menjadi persoalan hari ini adalah pengerusakan aset Pak Pemkot gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini juga disampaikan ke publik, tapi mestinya ini harus dilakukan sebelum dilakukan apa namanya kebijakan ini disosialisasikan. Jangan ketika ada persoalan baru kita melibatkan, meningkatkan peran aktif masyarakat gitu. Karena tujuan undang KIP-nya juga harus semestinya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini.
1: Baik. Coba. Iya, sejauh ini Pak Taufik sudah menerima aduan terkait pengelolaan sampah itu sendiri, keterbukaan informasi pengelolaan sampah itu sendiri?
0: Kalau ke kami memang belum. Memang belum, karena masyarakat kan kalau kita lihat hari ini banyak di medsos, kemudian ada yang terakhir kemarin meminta DPR, bahkan meminta DPRD kota untuk membentukkan pansus ya, pansus terkait dengan pengelolaan sampah ini. Kalau yang minta informasi ke badan publiknya dan penyelesaian kesengketa kami memang belum ada gitu. Tapi kami menganggap bahwa ini salah satu informasi yang mesti didapatkan oleh pemerintah kota itu.
2: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi.
3: Dari Jambi kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan

0: dan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
1: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti, ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air, sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat pendapat sekali petani-petani kita ya. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya, kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
0: Lebih lanjut, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu mulai dijadikan seragam dinas. Reja Aribowo, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang kini sekian populer, perlahan masyarakat Kepahyang mulai bisa membedakan perbedaan antara batik Besurek Bengkulu dengan batik Diwo Kepahyang. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, Pegiat Batik Diwo Kepahyang Helmi Yesi dari Yayasan Azahra mengatakan, sesuai perbup, batik Diwo digunakan sebagai pakaian dinas harian. Helmi Yesi mengungkapkan popularitas kain Diwo atau batik Diwo memang belum seperti batik Besurek. Namun perlahan kini batik Diwo juga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di luar Kepahyang, apalagi usai batik Diwo memperbanyak jenis motif kain batik lewat sayembara motif batik terbaru. Apalagi kini semakin banyak peminat batik Diwo, tak hanya sebagai pakaian namun juga bagian busana lain seperti tas, topi, selempang hingga rompi dan selendang. Bahkan juga mulai digunakan untuk perlengkapan umroh hingga perlengkapan keranda kematian. Hal itu menjadi isyarat jika batik Diwo bisa dimanfaatkan menjadi bentuk apapun.
2: Penggunaan batik atau kain Diwo di Kabupaten Kepahyang itu sudah ada perbupnya, itu digunakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ASN di Kabupaten Kepahyang itu wajib menggunakan batik Diwo. Sehingga batik Diwo ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk para UMKM membuat ya, karena sudah dilaksanakan dan sudah dipakai oleh pemerintah daerah.
1: Untuk memperkenalkan batik Diwo, Helmi Yesi bersama pengrajin batik di sejumlah organisasi batik di Kepahyang terus melakukan pengembangan dan inovasi, baik dari pemanfaatan kain atau pengembangan motif batik yang modern, namun tetap mengacu pada kekhasan tradisional, seperti huruf aksara ulu, daun kopi, dan teh sebagai simbol Kabupaten Kepahyang, serta berbagai ornamen khas Kabupaten Kepahyang yang biasa muncul di adat pernikahan Kepahyang. Sehingga adat dan istiadat serta sejumlah sumber daya di Kepahyang bisa diinventarisasikan lewat sejumlah motif batik Diwo. Reja Ribo melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: 224.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial,
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 ribu jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860 ribu jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1: 528.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 330.548 jiwa. Dan kecenderungannya sebenarnya PBPU Pemda ini yang dibantu oleh Pemda ini terus meningkat. Kemudian juga apakah semua sebenarnya dibantu itu kan harusnya desil 1 sampai 5 kan ya? Dibantu itu desil 1 sampai 5. Apakah desil 1 sampai 5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk desil 1 sampai 5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
3: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung. Itu yang dibayarin oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal Rp58.552.200.
2: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRISP Sungai Penuh.

0: Masa libur sekolah, pedagang ala tulis sekolah di Kota Sungai Penuh keluhkan sepi pembeli. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
2: Biasanya

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
2: Untuk pemilih disabilitas, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan dari kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan pihak desa. Jadi setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih, apa itu sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas kita rencananya langsung kita ke desa-desa, kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
1: Jadi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung baru akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Memberikan apresiasi positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Jadi beliau memberikan apresiasi positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan. Okay. Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan ini. Dan kalau di
2: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dengan demikian tadi informasi yang kami sampaikan, ada juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan telah kita simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Jambi, dan berikut kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia serta informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan menemani perjalanan Anda di sore ini Kamis 2 Juli 2026.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar ada 420 dengan Hitam Putih, mau kita ke 16 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, juga tetap mati rambu-rambu lalu lintas. Khususnya bagi Anda yang sore ini baru pulang kerja, tetap hati-hati juga karena yang pasti keluarga menunggu di rumah. Betapa senangnya ya bisa berkumpul bersama keluarga setelah seharian beraktivitas. Dan tentunya untuk Anda juga akan bertemu kembali bersama orang-orang terkasih. Pendengar dari rri.co.id, Marketplace mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, di mana Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan bahwa industri menghormati kebijakan pemerintah dan fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan kelancaran implementasi. Dijelaskan juga bahwa Marketplace telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan, di mana penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Nah, pendengar, disampaikan juga bahwa Marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang, di mana edukasi dilakukan bersama pemerintah agar proses transisi berjalan lancar. Sementara itu, peneliti Center of Economics and Law Studies, Celios, Diah Ayu menilai kebijakan tersebut bukan aturan baru karena menurutnya pemerintah sedang memperkuat implementasi regulasi perpajakan digital. Disampaikan juga bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha daring dan luring. Kesetaraan dinilai penting untuk menjaga persaingan usaha. Dan diingatkan juga, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur pertukaran data perpajakan. Sinkronisasi ini diperlukan agar pelaku usaha tidak mengalami pemungutan pajak ganda. Yang pasti pendengar, Marketplace dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi. Kepastian teknis juga dibutuhkan agar aktivitas perdagangan digital tetap tumbuh. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id. Ada 17 kali ini dengan Salam Untuk Hatimu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
1: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong.
2: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN Nani Sudaryati Dayang ditangkap terkait kasus korupsi program MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci Nani S. Dayang ditangkap KPK. Terkait kasus korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari Kompas TV, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nani berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN untuk dimintai keterangan. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam atau OBA ilegal yang mengandung bahan kimia pada kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Selain itu ditemukan pula produk berklaim pegal linu yang mengandung parasetamol dan kafein terlarang. Pendengar, produk berklaim pegal linu, encok, asam urat, dan stamina pria juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat, dan sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat meliputi S10, remurat 001, dan jamu asam urat flu tulang. Dan lalu ada kopi badak juos, kopi jos, kenzo, red ball, cordyceps, ZK bau kapsul, dan herbal slim. Selain itu sapu jagat miao jia, zu dai fu yu fuji jun rugau, serta false bun 606 antacid tablets. Dan sampaikan juga bahwa penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat, dan praktik tersebut beresiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. Kenapa berbahaya? Karena konsumen meyakini bahwa produk yang dikonsumsi ini berbahan alami, padahal ini adalah penipuan karena mengandung bahan kimia obat yang tidak dicantumkan dan sangat berisiko jika digunakan tanpa pengawasan. Dan BPOM juga menjelaskan penggunaan obat bahan alam mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping serius. Dan tentunya sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah, drastis serangan jantung, serta kerusakan hati dan ginjal. Informasi dari pendengar bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku, juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan berita panggilan. Panggilan yang pertama berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu, ditujukan kepada Wijoyo Harjo Prakoso dan Nyonya Haja Sudiarto. Tempat tinggal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi panggilan agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman nomor 5 Padang Jati Bengkulu pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata antara Adela Lestari sebagai penggugat. Sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijoyo Harjo Prakoso dan Nyonya Haja Sudiarto W. Keberadaannya tidak diketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan isi panggilan agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman nomor 5 Padang Jati Bengkulu pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata antara Adela Lestari sebagai penggugat. Berikutnya, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijoyo Harjo Prakoso. Sekali lagi, Wijoyo Harjo Prakoso, kemudian Titi Gatot Subagio, dan Nyonya Haja Sudiarto W. Sekali lagi, berita panggilan yang kedua dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijoyo Harjo Prakoso, Titi Gatot Subagio, dan Nyonya Haja Sudiarto W. Tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman, Padang Jati Bengkulu pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 15 untuk pemeriksaan perkara perdata antara Hajah Desi Fitra Sari SE sebagai penggugat. Dan berita panggilan yang terakhir berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Intan Baiduri. Sekali lagi, ditujukan kepada Intan Baiduri, tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Jalan S. Parman nomor 5 Padang Jati Bengkulu pada Rabu 8 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata antara Aniar sebagai penggugat. Ya, demikian pendengar, telah kami sampaikan beberapa berita panggilan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda yang mungkin mengenal ataupun mengetahui nama yang sudah kami sebutkan tadi, kiranya dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas nama pengirim berita, kami ucapkan terima kasih.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Pasto dengan Aku Pasti Kembali. Bawa kita ke 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, nasi yang tampak masih putih, tidak bau, tidak berlendir, sering dianggap masih aman untuk dikonsumsi. Padahal, tidak semua risiko pangan bisa dideteksi hanya dari apa yang terlihat, tercium, atau terasa. Nah, banyak orang itu mengandalkan indera sebagai penentu utama kualitas makanan. Tapi ternyata dalam beberapa kasus, makanan yang tampak baik-baik saja, ini justru bisa menyimpan potensi bahaya yang tidak kasat mata. Nah, salah satu contoh yang sering terjadi adalah nasi yang dibiarkan terlalu lama di rice cooker. Dan kebiasaan ini terlihat praktis, tapi ternyata menyimpan risiko kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Menurut Rin Agustin, seorang food safety advisor, mode uam ya, pada rice cooker sebenarnya hanya berfungsi menjaga suhu, bukan untuk mengawetkan nasi sepanjang hari. Artinya nasi yang dibiarkan terlalu lama itu tetap bisa mengalami penurunan kualitas. Setelah lebih dari 12 jam, uap air yang terperangkap di dalam rice cooker itu akan mengembun dan menetes kembali ke nasi. Dan kondisi ini membuat nasi menjadi lembek, muncul aroma asam tipis, dan menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri seperti Bacillus cereus. Nah, bakteri tersebut dikenal dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sampai dengan diare. Dan yang perlu diwaspadai adalah keberadaan bakteri ini tidak selalu disertai perubahan mencolok pada tampilan nasi. Nah, tentunya pendengar, untuk mengurangi risiko, ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setelah nasi matang. Segera aduk nasi agar uap panas tadi keluar, merata, dan tidak terjebak di dalam rice cooker. Selain itu, disarankan untuk memasak nasi dalam jumlah yang secukupnya saja ya. Memasak nasi bisa 2 kali sehari jauh lebih baik dibandingkan menyimpan nasi terlalu lama yang ternyata beresiko kehilangan kualitas dan nilai gizinya. Dan tentunya dengan memakai cara penyimpanan yang tepat, kita bisa menjaga keamanan makanan sehari-hari. Dan ingat juga, makanan yang terlihat aman belum tentu benar-benar bebas dari risiko. Jadi lebih baik memasak dikit dulu, nanti pas menjelang mau makan nanti masak lagi nasinya, biar tidak ada ataupun juga ya bakteri-bakteri tadi ya. Apalagi kalau nasinya udah 12 jam, udah seharian sampai malam gitu kan ya. Nah, ini nih yang bisa menyebabkan bakteri-bakteri tadi tumbuh di nasi kita, yang menyebabkan uap air tadi menetes kembali di nasi kita, kemudian nasi berubah warnanya, kemudian rasanya dan aromanya. Ada BCL, Discoria Leila Mainona dengan Badai Telah Berlalu.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah, gitu dong.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: pencerah jiwa. Kisah anggur sang penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung. Dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman, anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi.

0: 5% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
3: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
5: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
3: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
5: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
3: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
3: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
6: Tidak ada.
4: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
8: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan.

0: produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
2: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
3: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak. Pak, yang bocorin siapa, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
5: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
5: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
7: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
8: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
6: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
9: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
10: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
11: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
10: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
9: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
10: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
12: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara. Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
13: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
12: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
13: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
14: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
12: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Farisky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah diganti.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Pendengar, tetap sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Selain ini rekan saya Rizka Medio akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Akhirnya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya untuk bengkul malam ini bersama saya Rizka Mei Dokter yang menemani ruang dengar Anda di hari Kamis 2 Juli 2026 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Setelah Miatur Rahma, saya Rizka Mei Dokter yang menemani, dan kita awali dengan mini drama kali ini produksi RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan. Selamat mengikuti.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya? Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Pendengar, sejak pertengahan bulan Juni 2026, petugas lapangan sensus ekonomi 2026 ini mulai menjalankan tugasnya. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyak di antara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Jangankan memberikan data, kedatangan petugas sensus pun kadang tidak diterima. Nah, sikap antipati masyarakat juga terlihat dari banyak postingnya di media sosial ini terkait pelaksanaan sensus. Warganet menceritakan pengalamannya didatangi petugas sensus atau sekedar mengungkapkan

pendapat yang mengenai pelaksanaan sensus. Sayangnya banyak yang bernada sinis, meremehkan banyak, bahkan lebih ekstrim gitu mengajak orang lain untuk menolak sensus. Dari sekian banyak postingan dan komentar warganet yang negatif, memang masih ada yang bersikap positif meski jumlahnya tidak banyak, dan kalau dilihat dari komentarnya kebanyakan memang mereka yang sudah paham untuk apa sensus diadakan. Nah, untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan SE 2026, memang harus dilakukan survei menyeluruh, tapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus menjadi lampu kuning bagi BPS selaku pelaksana sensus ekonomi 2026. Partisipasi publik akan menentukan setidaknya sukses atau tidaknya gitu ya sensus yang dilakukan, keterbukaan masyarakat dan memberikan data yang dibutuhkan, ini akan menentukan kualitas dasar data yang dihasilkan. Kualitas data menjadi penting karena itulah yang nanti akan jadi acuan dan menentukan kebijakan, terutama kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan perkara media sosial jadi medium yang paling mudah untuk memantau perbincangan warganet terkait sensus ekonomi 2026, setidaknya untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keberatan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Persoalan mendasarnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang sedang menurun. Masyarakat sedang mengalami trust issue dengan segala hal yang berkaitan dengan program pemerintah, termasuk soal keamanan data pribadi. Nah, tingkat kepercayaan menurun ini membuat orang mudah curiga, apalagi ketika ditanya hal-hal yang sifatnya pribadi seperti pertanyaan soal keuangan atau kepemilikan harta. Dan berikutnya, selain masa kepercayaan, masyarakat yang enggan disensus ini menganggap pertanyaan yang diajukan terlalu pribadi. Mereka khawatir data mereka akan disangkut-pautkan dengan masalah pajak. Dan pendengar, beberapa hari yang lalu di Pro 1 Bengkulu juga sudah diadakan dialog begitu ya bersama BPS Provinsi Bengkulu ini terkait mensukseskan gitu ya sensus ekonomi 2026. Jadi masyarakat jangan khawatir, terus juga nanti akan berpengaruh ke laporan pajak dan lain-lain. Jadi Anda bisa tonton ya siaran ulangnya di RRI Net Bengkulu. Jadi bisa lebih yakin lagi gitu ya untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

Berdasar kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR, ini mengguncang publik Jawa Barat dan juga seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Beberapa pekan terakhir perkara ini menjadi sorotan karena kekerasan diduga penganiayaan korban berlangsung dalam waktu sangat panjang. Korban berusia 29 tahun diduga disekap dianiaya oleh Taufik Hidayat. Tersangka berusia 30 tahun tersebut akhirnya ditangkap aparat setelah sempat menjadi buronan. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan fisik dalam relasi personal, kasus tersebut juga membuka persoalan perlindungan korban ketika kekerasan berlangsung tertutup. Polda Jawa Barat menyebut korban mengalami luka berat setelah menjalani kekerasan berulang. Kondisi korban bahkan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga korban sebelumnya berupaya mencari keberadaan YTR setelah kehilangan kontak. Namun informasi mengenai lokasi korban terus berubah dan tidak dapat dipastikan. Polisi kemudian menelusuri sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal korban bersama tersangka. Dari penelusuran itu, penyidik menemukan dugaan kekerasan terjadi di beberapa tempat berbeda. Kasus ini masuk proses hukum dengan pasal berlapis terhadap tersangka. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga menunjuk 9 jaksa untuk mengawal penyidikan perkara tersebut, pendengar. Kasus ini bermula dari hubungan Taufik Hidayat dan YTR yang terjalin sejak awal 2024. Polisi menyebut keduanya berkenalan melalui aplikasi Tinder sebelum akhirnya menjalin kedekatan. Di awal tahun 2024, mereka berkenalan merasa dekat dan berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam kosan. Setelah berkenalan, keduanya disebut sempat tinggal bersama di sebuah tempat indekos, lokasi di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan perjalanan itu, dugaan kekerasan mulai terjadi terhadap korban. Polisi menyebut kekerasan berlangsung sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Selama periode tersebut, korban diduga berpindah tempat bersama tersangka. Irjen Rudi mengungkapkan ada 4 lokasi kos-kosan yang berkaitan dengan rangkaian perkara ini. Keluarga korban sempat mencari keberadaan YTR ketika korban sulit dihubungi. Korban awalnya disebut berinformasi bahwa ia pindah bekerja di Majalengka, namun keberadaan korban tidak ditemukan. Ketika keluarga mengecek tempat kerja dan tempat kos, kondisi itu memperkuat kecurigaan keluarga atas keselamatan korban. Penyidikan kemudian berkembang setelah kondisi korban akhirnya terungkap. Polisi menemukan dugaan penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan secara berulang, pendengar. Polda Jawa Barat juga menyebut rangkaian kekerasan terhadap YTR tidak terjadi di satu lokasi. Ada 4 lokasi berbeda dan polisi menduga perpindahan tersebut membuat keberadaan korban semakin sulit dilacak keluarga. Nah, di salah satu lokasi korban disebut mengalami pemukulan pada bagian tubuh. Polisi juga menyebut korban mengalami kekerasan menggunakan sundutan rokok dan kekerasan terhadap korban ini juga dilakukan dengan tangan kosong dan sejumlah benda. Benda keras, benda tajam, besi, helm, dan meja kecil digunakan tersangka. Untuk memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga, dan menggunakan helm ini dilakukan berulang-ulang. Dan selain itu, pendengar, polisi juga menyebut adanya pemantik korek api berbentuk pistol. Barang ini masuk dalam rangkaian alat yang diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan. Irjen Rudi Setiawan ini mengatakan korban ditempatkan di kamar kos. Korban disebut tidak diperbolehkan keluar karena pintu dikunci dari luar. Dugaan penyekapan itu membuat korban berada dalam situasi yang sangat terbatas dan memperberat dampak kekerasan yang dialami korban selama periode panjang, pendengar. Kondisi YTR menjadi perhatian besar setelah polisi mengungkap dampak kekerasan yang dialami korban. Luka berat pada beberapa bagian tubuh, bagian wajah dan mata korban menjadi area yang mengalami dampak paling parah. Polisi menyebut 2 mata korban mengalami kebutaan akibat kekerasan tersebut. Selain mata, korban juga mengalami kerusakan pada bagian gigi dan bibir. 6 gigi atas depan korban disebut rontok, sementara bagian bibir mengalami luka serius. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini menangani korban secara intensif. Setelah kasus terungkap, korban disebut mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan yang panjang. Dan pendengar, saat ini kerabat YTR, yakni Erli, mengatakan bahwa kondisi korban terlihat sudah membaik namun mengalami gangguan penglihatan akibat penganiayaan berat. Meski begitu, YTR tetap berusaha mandiri meski mengalami gangguan penglihatan seperti berusaha makan sendiri. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya itu bisa Anda baca di rri.co.id. Kedepan semoga tidak ada lagi korban tindak kekerasan yang sangat memilukan ya, prior stop kekerasan terhadap perempuan apapun alasannya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan hadirkan program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Anda bisa request lagu ya malam hari ini, bisa sapa kita di Ruang Rindu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Terdengar gejolak di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara yang berkonflik, melainkan turut mempengaruhi harga energi global. Ketika harga energi naik, maka biaya produksi dan distribusi ikut meningkat. Kondisi itu tidak hanya berpotensi menekan daya beli masyarakat, melainkan dunia usaha pun menghadapi risiko kenaikan biaya operasional. Karena itu pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif, salah satunya melalui paket stimulus ekonomi pada semester kedua 2026, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Nilai stimulus yang digelontorkan tidak tanggung-tanggung pendengar mencapai 26,34 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tekanan global. Paket stimulus dirancang menjangkau berbagai kelompok masyarakat mulai dari dunia usaha hingga kelompok rentan. Kelas menengah juga menjadi perhatian pemerintah karena kelompok berperan besar dalam mendorong konsumsi nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar semata. Negara perlu hadir saat tekanan eksternal meningkat. Temukan informasi lengkapnya pendengar hanya di rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ya pendengar, atau juga kirim salam, menyapa gitu ya di program Ruang Rindu. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, banyak yang bertanya-tanya gitu ya, kaos yang bagus itu seperti apa sih? Padahal pemilihan bahan kaos sesuai kebutuhan juga sangat berpengaruh. Karena itu, saat membicarakan bahan kaos paling bagus, jawabannya tidak selalu satu jenis bahan untuk dipakai semua kebutuhan. Bahan kaos yang bagus justru perlu disesuaikan dengan fungsi produknya. Kaos untuk daily wear atau sehari-hari, basic tee, oversized tee, polo shirt, sports wear gitu ya, hingga hoodie tentu membutuhkan karakter bahan yang berbeda. Scrolling sampai habis buat tahu rekomendasi bahan sesuai kebutuhan produk. Ya, pendengar. Nah, saat membeli atau membuat kaos, banyak orang biasanya langsung fokus pada tampilan luar. Misalnya warna apa yang sedang tren, model seperti apa yang cocok, atau desain sablon apa yang terlihat menarik. Itu semua memang penting, tapi bahan jadi hal utama yang menentukan apakah kaos benar-benar nyaman dipakai atau hanya terlihat bagus saat pertama dilihat. Kaos yang dipakai untuk aktivitas harian sebaiknya tidak hanya menarik secara visual, tapi juga nyaman di kulit, mudah dipadukan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Apalagi untuk iklim tropis ya pendengar, bahan kaos yang nyaman bisa membuat aktivitas terasa lebih leluasa. Nah, untuk mengenal bahan kaos yang bagus, beberapa karakter berikut bisa diperhatikan. Pertama, harus nyaman saat menyentuh kulit. Bahan kaos yang bagus biasanya terasa lembut, tidak membuat kulit mudah gatal, terutama jika dipakai dalam waktu lama, dan mampu menyerap keringat dengan baik. Untuk aktivitas harian di iklim tropis, bahan kaos sebaiknya tetap nyaman digunakan, dan ini dapat menyerap keringat dengan baik. Kaos dengan bahan yang sesuai akan terlihat lebih proper ketika dipakai, meskipun desainnya sederhana. Pendengar, mudah dipadukan dengan berbagai gaya, bahan yang nyaman, tampilannya rapi, ini akan lebih fleksibel digunakan. Untuk kaos polos, basic tee, oversized tee, hingga outfit casual harian, sesuaikan juga dengan jenis produk yang ingin dibuat. Bahan untuk kaos harian, kaos premium, hoodie, atau polo shirt, atau sweater ini tentu memiliki karakter berbeda ya. Karena itu, pemilihan bahan sebaiknya sesuaikan dengan fungsi produknya. Ada cotton combat, ini untuk kaos harian, basic tee, dan oversized t-shirt ini untuk harian juga masih oke. Lalu, cotton combat NZ Wash untuk kaos dengan tampilan lebih rapi, bebas bulu. Nah, untuk brand yang satu ini membuat kaos dengan permukaan lebih halus, tampilannya lebih rapi. Ini menghadirkan cotton combat NZ Wash yang bisa menjadi pilihan. Dan ada juga bahannya tencel. Ini model blended with cotton untuk kaos premium yang lebih jatuh dan halus. Jadi ternyata kaos saja itu banyak pilihannya ya, pendengar. Bagus sesuai kebutuhan. Cari informasi lainnya seputar gaya hidup, olahraga, berita, ekonomi, hukum, Piala Dunia 2026, serba-serbinya bisa di rri.co.id.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi seputar wisata lava tour Merapi yang diminati armada jeep capai 1.800 unit. Pendengar, guide lava tour Merapi Apri menyebut wisata jeep Merapi menjadi daya tarik unggulan dengan pengalaman petualangan sekaligus edukasi sejarah erupsi. Iya, menjelaskan bahwa jumlah armada jeep di kawasan selatan ini mencapai 1.800 unit yang melayani wisatawan setiap hari. Wisata lava tour Merapi menawarkan pengalaman menjelajah kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi sekaligus menikmati panorama alam dari dekat. Paket wisata meliputi kunjungan ke museum sisa erupsi dan spot ikonik seperti rumah Mbah Marijan yang kini menjadi objek wisata. Apri menjelaskan wisatawan didominasi wisatawan domestik, namun pada periode tertentu wisatawan mancanegara meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada bulan tertentu seperti Agustus dan bulan Ramadan, wisatawan mancanegara bisa mencapai 80% dari total pengunjung. Ibnu sebagai pengusaha percetakan asal Salatiga mengaku pengalaman pertama mengikuti lava tour Merapi memberikan kesan berbeda bagi dirinya. Ia menilai wisata ini memberikan sensasi petualangan sekaligus edukasi mengenai dampak erupsi Gunung Merapi bagi masyarakat sekitar. Dan pendengar, wisata lava tour Merapi ini terus berkembang sebagai destinasi unggulan yang menggabungkan antara unsur petualangan, edukasi, dan juga sejarah. Pentingnya pengelolaan profesional agar wisata ini tetap aman, menarik, ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi pengen ya pendengar liburan kali ini ke sana? Kalau Anda sudah belum? Kalau resepsi belum?

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Iya, pendengar ada. Kini lagu dari Marcel baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan ini mengantarkan kita pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk seluruh pendengar RRI yang lagi simak siaran kita, baik itu di perjalanan, di rumah, atau juga mendengarkan siaran kita di aplikasi RRI Digital. Oh iya, yang belum download aplikasi RRI Digital silakan download ya di App Store atau Play Store. Jadi Anda bisa dengerin siarannya Pro 1 itu dari mana saja, pendengar. Ada lebih 80 stasiun RRI se-Indonesia itu di dalam satu aplikasi. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti pertumbuhan penginapan non-hotel di Indonesia yang tumbuh pesat, berada di kisaran 7,4 hingga 9,7% per tahun. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan karena pelaku usaha yang taat pajak ini harus bersaing dengan yang tidak terdaftar, sekaligus menimbulkan risiko bagi konsumen dari sisi keamanan dan juga standar pelayanan. Selain menyoroti pertumbuhan penginapan non-hotel, ia juga menyoroti keberadaan desa wisata di Indonesia menurutnya bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan desa wisata Ponggo di Klaten yang mampu menghasilkan pendapatan hingga 14 miliar rupiah per tahun. Ini membuktikan pariwisata berbasis komunitas dapat memberikan lompatan kesejahteraan yang jauh melampaui sektor pertanian. Bahkan dari pengalaman yang memimpin suatu daerah, ia juga membuktikan destinasi sederhana sekalipun ini memiliki dampak ekonomi, dapat menghasilkan pendapatan asli daerah miliaran rupiah per tahun, sekaligus menggerakkan ratusan UMKM di sekitar. Nah, jadi dampak pariwisata itu efeknya multiplier di beberapa bidang, termasuk dari sisi UMKM, termasuk dari sisi keamanan, dan juga program-program pemerintah ke wilayah tersebut. Dalam pariwisata ada dua prinsip menurut anggota DPR RI ini, pendengar, yang tidak boleh ditinggal gitu ya. Dalam setiap kebijakan pariwisata, dua prinsip itu, dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga keberlanjutan lingkungan. Yang kedua itu bersifat keberlanjutan, jadi tidak guna pariwisata angkanya tinggi, devisa besar kalau alamnya rusak. Itu tadi informasinya, bisa Anda baca kembali beragam berita informasi hanya di rri.co.id. Selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
2: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
1: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
2: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Pro 1 yang mengudara melalui FM 92,5 MHz. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id ya, pendengar. Kepala PPR RI Bengkulu, Rozani SE, menerima kunjungan General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi di ruang kerja Kepala RRI Bengkulu pada Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama dan penyebaran informasi pelabuhan guna mendukung edukasi publik dan pembangunan daerah. Kunjungan ini sendiri bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membuka peluang kolaborasi antara RRI Bengkulu dan Pelindo Regional 2 Bengkulu. Sinergi ini diharapkan nanti mampu menghadirkan informasi akurat, edukatif, mudah diakses masyarakat mengenai berbagai program kepelabuhan. Dan kesempatan itu, Dimas Rizky Kusmayadi menyampaikan apresiasi kepada jajaran RRI Bengkulu yang telah menerima kunjungan Pelindo, dan ia berharap hubungan baik yang terjalin ini bisa berkembang menjadi kerjasama yang lebih luas dan juga berkelanjutan. Pelindo Regional 2 Bengkulu saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis, termasuk revitalisasi pelabuhan yang membutuhkan dukungan publikasi dan edukasi pada masyarakat. Peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai sangat penting dan menyampaikan informasi secara luas dan juga terpercaya. Selain pemberitaan, Pelindo juga membuka peluang kerjasama dalam bentuk pelatihan, dialog interaktif, podcast, hingga program edukatif lainnya. Dan berbagai kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pelabuhan, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, menanggapi hal tersebut, Kepala LPPR RI Bengkulu Rozani menyambut baik rencana kolaborasi yang ditawarkan Pelindo Regional 2 Bengkulu. Beliau menegaskan RRI siap menjadi mitra strategis dan menyebarluaskan informasi pembangunan, termasuk berbagai program kepelabuhanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Berikutnya, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id, dan siarannya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Dan nanti pukul 2 dini hari, pendengar, Anda juga bisa simak pertandingan Spanyol versus Austria.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Prier memilih Pro 1 Bengkulu untuk referensi lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi. Rizka menemani ruang dengar Anda misalkan waktu lebih kurang 15 menit. Dan nanti jangan lupa untuk ikuti pertandingan Portugal versus Kroasia Prier pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 2 dini hari itu ada pertandingan antara Spanyol versus Austria. Dengarkan di Pro 3 dan RRI seluruh Indonesia, RRI Pro 1 ya, pendengar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kami akan temani Anda kembali, pendengar. Setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktor yang mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله وثم صدق رسوله النبي الكريم. Pendengar Radio Republik Indonesia Bengkulu di mana saja berada yang berbahagia. Pencinta religi pagi rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah lah zat yang tidak pernah putus nikmatnya. Zat yang maha luas karunianya. Zat yang maha penyayang kepada makhluk, kepada hambanya. Semoga kita termasuk menjadi orang yang dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, serta golongan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang berbahagia, adapun judul religi pagi kita kesempatan ini adalah Ikhtiar Bumi dan Langit Hadapi Corona. Ikhtiar Bumi dan Langit Hadapi Corona. Pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, Madrasah Ramadan telah tiba. Di bulan Ramadan ini kita dilatih dengan banyak hal. Dilatih kedisiplinan. Dilatih ketakwaan. Dilatih untuk menjaga diri. Dilatih pengawasan. Karena Allah lah yang memberikan pengawasan kepada hamba-Nya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menguatkan dan meningkatkan takwa kepada Allah dengan berjuang sekuat tenaga untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita sadari bahwa banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari setiap kepatuhan terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan. Di antara contoh kepatuhan kepada Allah adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor dan tidak sehat. Begitu pentingnya perilaku ini. Allah sangat cinta kepada hambanya yang suci dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-Baqarah ayat
220

22. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nabi juga menjelaskan dalam sabdanya, al-islamu nazifu fatanazzafu fa innahu la yadkhul jannatan la nazif. Agama Islam itu agama yang bersih. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Pola hidup sehat dan bersih saat ini menjadi topik utama. Bahkan selalu dibahas. Bahkan dunia terkait dengan kewajiban virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan. Ini cukup berbahaya. Virus ini adalah kelompok virus yang umumnya menjangkiti hewan. Dalam beberapa kasus jarang terjadi dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Namun seiring dengan pola hidup manusia, virus yang dinamakan COVID-19 ini sudah menular ke manusia. Lebih berbahayanya, setelah menyakiti manusia, virus ini dapat menular ke manusia lain melalui kontak dekat dan tetesan cairan yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Bagian tubuh yang terserang biasanya adalah saluran pernapasan, atas, ya, pernapasan atas, ringan hingga sedang. Dan ini hampir mirip dengan seperti flu biasa. Gejala yang muncul meliputi ya pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, demam. Untuk demam yang bedakannya dengan gejala penyakit lainnya adalah waktu serangan atau inkubasinya yang lebih lama, yaitu mencapai 14 hari. Menghadapi situasi ini, kita harus melakukan berbagai usaha antisipasi agar virus tersebut tidak menyebar dan semakin banyak menjangkiti manusia. Bukan kepanikan dan ketakutan tanpa diiringi ikhtiar. Apalagi gampang termakan berita-berita hoax di berbagai pemberitaan media sosial terkait virus ini. Maka agar daya tahan tubuh kita kuat, ya jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang hoax tadi. Bila perlu, tutuplah Facebook, Instagram, WA-WA. Bila perlu WA masuk kita tidak benar langsung dihapus saja. Karena ini bisa membuat kita stres dengan hal yang demikian. Takut kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, menghadapi virus ini ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan, yaitu ikhtiar bumi dengan melakukan tindakan fisik yang bersifat medis, dan melakukan tindakan fisik yang bersifat medis, dan ikhtiar langit atau usaha yang berhubungan dengan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar bumi ini, ya, kita berusaha untuk menjaga diri kita, mencuci tangan dengan bersih, menjaga kebersihan rumah kita, tubuh kita.
Seperti hari ini kan di masjid-masjid menggulungkan sajadah. Ketika melaksanakan sholat berjamaah ke masjid membawa sajadah masing-masing dari rumah. Ini ikhtiar. Akan dilakukan oleh pemerintah kita sampai ke tingkat RT RW-nya. Penyemprotan membunuh bakteri kan? Penyemprotan di wilayah masing-masing. Ini ikhtiar dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah ikhtiar. Kita juga ikhtiar tetap menjaga kebersihan kita. Oleh karena itu, ini ikhtiar buminya. Kemudian ikhtiar langit. Nah itu tadi. Ikhtiar langit. Melakukan tindakan fisik yang bersifat medis. Dan ikhtiar langit ini ada usaha yang berhubungan dengan kuasaan Allah. Kalau ikhtiar bumi dapat dilakukan seperti melakukan ikhtiar standar yang telah ditetapkan dan langkah-langkah preventif atau efektif, kemudian yang kita lakukan ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit juga harus kita lakukan diantaranya. Sesuai dengan maklumat yang disampaikan Nahdlatul Ulama misalnya. Majelis ulama. Atau ormas lain. Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sampaikan para mubalik, ustaz, di media sosial, di TV, misalnya radio. Untuk tidak terlalu takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita takut, ya bolehlah misalnya kita takut kepada makhluk. Dengan ketakutan itu kita lari darinya, tapi takut kepada Allah. Bukan dengan cara lari kok dari Allah, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak berdoa dengan berbanyak salawat. Ya, banyak salawat. Penyembuh hati. Ya. Salawat tibbil qulub. Ya. Banyak sekali salawat-salawat yang membuat kita tenang. Yang kemudian salawat misalnya salawat nariyah. Kemudian salawat lain yang bisa diamalkan yaitu salawat. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak hal dilakukan. Semoga dua ikhtiar ini, ikhtiar bumi, ikhtiar langit, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, semuanya itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada Allah menciptakan tanpa ada pelajaran di baliknya. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Pada Allah mohon ampun. Selamat berpuasa. InsyaAllah amal terima oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
2: gas bro.
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 3 Juli 2026. Sari berita. Pelindo Regional 2 Bengkulu didesak segera merealisasikan perbaikan jalan di kawasan pelabuhan Pulau Bai. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain mendesak Pelindo Regional 2 Bengkulu segera merealisasikan perbaikan jalan di kawasan pelabuhan Pulau Bai yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Desakan itu disampaikan saat inspeksi mendadak sidak bersama jajaran Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Suharto dan Darmawan Syah ke Pelindo Regional 2 Bengkulu. Dalam sidak tersebut, Tengku menyoroti kondisi jalan pelabuhan yang rusak parah karena jalan tersebut merupakan aset Pelindo. Masyarakat kerap menganggapnya sebagai jalan milik pemerintah provinsi sehingga keluhan selalu disampaikan kepada DPRD dan pemerintah provinsi Bengkulu. Tengku mengatakan Pelindo telah memastikan proses lelang perbaikan jalan segera dilakukan, apalagi pekerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan pada September 2026 dan diharapkan rampung pada triwulan pertama tahun 2027. Selain perbaikan jalan, DPRD juga memikirkan solusi bagi akses masyarakat selama proyek berlangsung, di mana salah satu opsi yang disiapkan ialah mengaktifkan kembali jalur evakuasi. Namun upaya tersebut masih terkendala jembatan penghubung yang rusak sehingga memerlukan penanganan yang lebih lanjut.
1: Sebelumnya saya pernah ke sini menanyakan jalan, jalannya kan hancur tuh. Saya bilang ini jalan Pelindo, tapi kan banyak rakyat nanya ke provinsi. Akan-akan itu jalan provinsi, saya nanyakan itu lagi. Dan insya Allah mereka sudah mau masukkan lelang juga. Dan nggak akan lama lagi, mungkin di September ya. September sudah mulai progres dan mungkin selesai di triwulan pertama.
2: Pelindo tanggung jawab, Pak.
1: Pelindo memang. Jadi nanti warga bagaimana? Kami lagi berpikir seharusnya warga lewat jalan evakuasi, tapi jembatannya rubuh. Nah, kami nanti akan menemui keadaan tren untuk membuat jalan ini ya, untuk kemudian membuat jembatan di sana sehingga masyarakat bisa lewat sana, nggak lewat sini lagi. Karena jalan kan harus dibuka tutup ya.
0: Sementara General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky membenarkan bahwa jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pelindo dalam prosesnya sejauh ini, proses lelangnya sedang berlangsung. Hanya saja sebelum itu juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran kembali akibat meningkatnya biaya pembangunan lantaran seperti BBM mengalami kenaikan. Kendati demikian, ia menargetkan jika tidak pembangunan bisa dimulai pada September ataupun Oktober tahun mendatang. Pasalnya juga selama proses pembangunan berlangsung, Pelindo tetap akan memberikan akses terbatas kepada masyarakat dengan skema pengaturan akses masih dibahas dengan berbagai pihak. Mengingat berdasarkan standar internasional, kawasan operasional pelabuhan seharusnya tidak dilalui oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk anggaran sendiri berasal dari kantor pusat. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
3: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan Prambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Mi'arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur, saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur seprovinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten seprovinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
3: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar rencana penerapan pajak air permukaan PAP pada perkebunan kelapa sawit kini tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari studi tiru ke Provinsi Sumatera Barat guna mempelajari mekanisme pemungutan pajak pada sektor perkebunan tersebut. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan karena ditargetkan kebijakan baru ini mulai diberlakukan resmi tahun 2026 mendatang. Sebelum regulasi tersebut diterapkan, pemerintah daerah dipastikan akan menggelar sosialisasi dan pertemuan langsung dengan para pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit agar seluruh mekanisme dapat dipahami dengan baik. Pendengar, Disnaker Bengkulu mendata ribuan perusahaan di Bengkulu menjadi peluang kesempatan kerja lokal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
4: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 2.000 perusahaan telah terdata dan beroperasi di wilayah Kota Bengkulu yang dinilai mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat. Perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari makanan, produk minuman, UMKM, hingga sektor perhotelan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Bengkulu, Safitri, menjelaskan pihaknya terus melakukan pendataan perusahaan yang aktif beroperasi. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan pembinaan hubungan industrial berjalan baik antara perusahaan dan pekerja. Menurut Safitri, perusahaan yang telah terdata didominasi sektor usaha makanan dan minuman, UMKM, serta jasa perhotelan yang terus berkembang setiap tahunnya. Kondisi tersebut dinilai mampu membantu pemerintah dalam menegakkan angka pengangguran di Kota Bengkulu.
5: Setelah kami rajin melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi kasus-kasus, kalau jumlah perusahaan yang ada di Kota Bengkulu ini banyak, lebih kurang mau masuk ke 2.000 lebih ya. 2.000 perusahaan yang ada di Kota Bengkulu lebih kurang. Kalau kita ini seperti perusahaan, misalkan perusahaan produk makanan, produk minuman, tapi kalau seperti sawit atau kita nggak ada di kota, ya seperti hotel.
4: Disnaker Kota Bengkulu juga terus mendorong agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses pengrekrutan. Selain itu, pemerintah juga rutin mengadakan pelatihan keterampilan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai kebutuhan industri. Keberadaan ribuan perusahaan tersebut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, tingkat pengangguran terbuka di Bengkulu berada di angka 3,23%. Pemerintah daerah optimis pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Kota Bengkulu dapat terus mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kekayaan bahari Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar dan berperan penting bagi sektor pariwisata, ekonomi, dan lingkungan. Surya Mardiana dari Ikatan Duta Maritim Indonesia 4 mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan bahari yang luar biasa dan menjadi salah satu aset penting bangsa. Menurutnya, di Provinsi Bengkulu terdapat Pulau Enggano yang menjadi bagian dari program Wonderful Indonesia karena keindahan alam dan keunikannya. Mardiana menjelaskan keindahan alam, ekosistem, dan kehidupan masyarakat di kawasan Pulau Enggano merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama. Potensi tersebut dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
6: Indonesia punya kekayaan bahari yang luar biasa. Bahkan di Bengkulu ada Pulau Enggano yang menjadi bagian dari Wonderful Indonesia. Keindahan alamnya, ekosistem lautnya, dan kehidupan masyarakatnya menunjukkan bahwa laut kita punya potensi yang sangat luar biasa, baik untuk pariwisata, ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan. Potensi itu tidak akan bertahan kalau kita tidak ikut menjaganya. Masalah sampah laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem masih menjadi tantangan yang nyata.
0: Menurut Mardiana, persoalan sampah laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem masih menjadi tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini. Kondisi tersebut membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian laut tidak harus menunggu memiliki jabatan atau kewenangan tertentu. Kepedulian terhadap lingkungan laut dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, anggota DPRD Kaur soroti krisis listrik di Luas hingga Muara Sahung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
7: Anggota DPRD Kabupaten Kaur Ade Apriliza Putri menyoroti krisis listrik berupa spaning atau tegangan rendah dan ketidakstabilan arus kerap melanda warga. Kondisi pemadaman lampu ini dilaporkan terjadi di wilayah Tanjung Iman, Kecamatan Luas hingga ke perbatasan Kecamatan Muara Sahung. Masalah penurunan kualitas daya listrik tersebut diketahui sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ditambahkan Ade, jika hal ini dibiarkan berlarut, dampak dari buruknya layanan listrik ini telah memicu banyak keluhan serta keresahan yang mendalam dari masyarakat setempat. Akibat merasa aspirasinya tidak kunjung tersampaikan, kini muncul wacana di tengah warga untuk mendatangi langsung kantor PLN Kabupaten Kaur guna menuntut penjelasan serta kejelasan terkait perbaikan jaringan di wilayah mereka.
8: Nah, di daerah kami, di daerah Luas, Tanjung Iman Luas sampai ke perbatasan Pak Lombok, ini alhamdulillah sudah beberapa bulan ini spaning dan mati lampu. Jika masyarakat kemarin sudah banyak pertanyaan, dan sudah ada wacana untuk mendatangi PLN Kabupaten Kaur. Jadi mohon untuk segera ditindaklanjuti dalam hal laporan dari masyarakat tersebut.
7: Lebih lanjut, Ade mengatakan ia selaku pihak legislatif meminta pemerintah daerah Kabupaten Kaur untuk bergerak cepat menindaklanjuti laporan ini kepada otoritas penyedia listrik. Koordinasi intensif dengan PLN dinilai sangat mendesak guna mengembalikan stabilitas pasokan daya di wilayah Kabupaten Kaur, terutama wilayah Kecamatan Luas dan Muara Sahung. Langkah fasilitasi dari Pemda diharapkan dapat meredam potensi gejolak sosial sekaligus menjamin pemenuhan pelayanan publik yang layak. Tendu Satriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengapresiasi prestasi gemilang siswi MAN Rejang Lebong, Hafiza Antari Rahma, yang berhasil menuntaskan program pertukaran pelajar Kennedy Lugar Youth Exchange and Study KLS di Amerika Serikat. Hafiza sendiri sukses menjadi satu dari 47 pelajar se-Indonesia yang lolos seleksi ketat untuk menempuh pendidikan selama 2 semester di negeri Paman Sam tersebut. Dikatakan capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa siswa madrasah mampu berkompetisi di tingkat internasional, sekaligus mematahkan stigma lama yang menganggap madrasah hanya unggul di bidang keagamaan saja. Saifuddin menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik dalam ekosistem pendidikan madrasah, mulai dari peran guru hingga orang tua. Melalui prestasi ini, pihak Kanwil Kemenag Bengkulu berharap momen tersebut dapat menjadi energi positif untuk terus mentransformasi madrasah agar melahirkan generasi yang cerdas, adaptif, dan mendunia. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan pembekalan bagi pengelola perpustakaan desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menyelenggarakan pembekalan bagi pengelola perpustakaan desa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Kabupaten Kaur bertempat di Aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur Asri Dawati SKM menekankan pentingnya pembekalan ini agar pengelola memahami instrumen penilaian lomba dengan baik. Seluruh perangkat desa dibimbing untuk menyiapkan kelengkapan administrasi dan fisik perpustakaan sesuai standar yang ditetapkan. Setiap pengelola perpustakaan desa didorong untuk menata ruang baca senyaman mungkin, kelengkapan koleksi buku dan fasilitas penunjang lainnya dipersiapkan secara maksimal untuk menarik minat baca masyarakat setempat. Para pengelola juga diberikan pelatihan mengenai manajemen pengelolaan perpustakaan yang modern dan efektif. Layanan perpustakaan desa diharapkan dapat beroperasi secara profesional sehingga memudahkan akses informasi bagi warga.
10: Itu dari perwakilan desa-desa yang mengelola perpustakaan. Jadi mereka yang dibekali, ini yang harus disiapkan untuk penilaian dari tim kita nanti. Sebetulnya pembekalan, jadi biar mereka siap. Karena kita juga acara ini baru.

0: selengkapnya disampaikan Bisa Rahasia nih, Par.
1: Peringatan Hari Kelautan Nasional mendapat perhatian dari kalangan remaja di Bengkulu. Salah satunya datang dari Putri Remaja Bengkulu, Pinta Saryani, yang juga merupakan mahasiswi Stikestri Mandiri Sakti. Menurutnya, menjaga kebersihan dan kelestarian laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai laut memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, mata pencaharian masyarakat pesisir, sekaligus potensi wisata yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Karena itu remaja dapat berkontribusi melalui langkah sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengikuti kegiatan bersih pantai, serta mengajak keluarga dan teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan laut. Pinta menjelaskan upaya menjaga kelestarian laut harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak pemerintah. Diharapkan terus memperkuat edukasi lingkungan, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta menegakkan aturan terhadap pelaku pencemaran laut.
2: Peran putra-putri remaja dimulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ikut serta dalam kegiatan bersih pantai.
1: Menurutnya, momentum Hari Kelautan Nasional pun diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem laut. Bisa Resiani Par melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
4: Untuk pemilih disabilitas, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa, dan di kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan pihak desa. Nanti setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih apa itu sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas kita rencananya langsung kita ke desa-desa. Kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
3: Didi menambahkan, melalui pendataan langsung ini KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pertandingan yang tengah berlangsung dari pukul 6 tadi. Pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia babak 32 besar dari Stadion Toronto. Kami akan hubungkan melalui Pro 3 Jakarta.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan yeah, yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
3: Betul.
2: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.

teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2 mana nih yang udah pada siap beraktivitas hari ini? Coba make some noise. Jangan lupa cek cuaca dulu ya teman Pro 2 biar nggak salah kostum ya. Ya walaupun hari Jumat biasanya kostumnya bebas kalau nggak batik gitu ya kalau ke kantor. Cuman yang perlu dipastiin adalah cuaca pagi hari ini memang cukup adem ya, 25 derajat Celsius dengan langit kita bisa lihat sedikit berawan. Tapi meski begitu teman Pro 2, udaranya terasa lebih hangat ya. Jadi tetap selalu tidak ingetin untuk konsumsi air mineral gitu ya, biar gak gampang haus. Nah ini memasuki siangnya nanti suhunya diperkirakan naik nih teman Pro 2, sampai 31 derajat Celsius. Bahkan bisa terasa seperti 38 derajat Celsius gitu ya. Ada juga peluang hujan ringan sih, tapi sekitar ya 55%. Jadi kalau mau keluar rumah gak ada salahnya juga kayak selalu bawa payung, bawa jas hujan gitu ya. Terus sorenya nih sampai malam nanti cuaca diprediksi masih berawan dengan peluang hujan yang lebih kecil lah teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas untuk hari ini, tetap semangat beraktivitas, jaga kesehatan, dan semoga hari kamu lancar dari pagi sampai malam hari teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Cah ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Dok?
1: Karena ada rambut.